0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari yang cerah ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Mengawali pagi Anda, Li hadir kembali menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya ya, di pagi hari ini Li sudah siapkan lagu-lagu pilihan terbaik yang siap membangkitkan mood Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle
1: Radio Station in Padang Sidempuan.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang beriman dimanapun saat ini Anda berada. Dalam rubrik Kisah Mulia kali ini, insya Allah kita akan membahas kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari sumber-sumber yang sahih. Pendengar, pada suatu malam ketika Nabi Yusuf alaihi salam masih kecil, ia bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Ia, Nabi Yusuf alaihi salam, bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ketika ia bangun, maka ia langsung mendatangi ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, menceritakan mimpi itu kepadanya. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya, bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Nabi Yusuf alaihi salam agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, yang nantinya setan akan merusak hubungan mereka dengan menanamkan sifat hasad kepada mereka atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam pun menaati saran ayahnya. Pendengar yang budiman, Nabi Ya'qub alaihi salam sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Sehingga mereka pun berkumpul untuk membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihi salam agar dijauhkan dari ayahnya dan kasih sayang itu beralih kepada mereka. Lantas salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam agar perhatian ayahnya hanya tertumpah kepada mereka saja. Setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Akan tetapi di antara mereka ada yang menolak usulan dibunuhnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ia hanya mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat. Lalu mereka mengambil. Ternyata usulan inilah yang dipandang baik dan diterima oleh mereka. Dengan demikian, kesimpulan kesepakatan mereka adalah Nabi Yusuf alaihi salam kecil diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Pendengar yang budiman, mulailah mereka berpikir bagaimana caranya agar rencana mereka itu dapat terlaksana dengan baik. Setelah itu, mereka pun menemukan caranya. Mereka pun datang kepada ayah mereka dan berkata, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, Surah Yusuf pada ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yang artinya, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar ia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedangkan kalian lengah darinya. Mereka meyakinkan ayahnya dengan menjawab, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami, jikalau demikian, adalah orang-orang yang rugi. Selanjutnya pendengar, pada pagi hari, mereka keluar membawa Nabi Yusuf alaihi salam ke gurun sambil menggembala kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana tersebut. Mereka berjalan hingga tiba di sumur. Lalu mereka melepas baju Nabi Yusuf alaihi salam dan melempar Yusuf ke dalam sumur. Ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana tercantum dalam surah Yusuf ayat ke-15. Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wahum la yash'urun. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi kepadamu. Kemudian, setelah mereka berhasil memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke sumur, mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan mereka itu, mereka sembelih seekor kambing, lalu darahnya mereka lumuri ke baju Nabi Yusuf alaihi salam. Pendengar yang budiman, di malam hari, mereka pun pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Nabi Ya'qub alaihi salam pun melihat mereka, dan ternyata Nabi Yusuf alaihi salam tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta bahwa ketika mereka pergi untuk berlomba-lomba, mereka tinggalkan Nabi Yusuf alaihi salam di dekat barang-barangnya. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam dimakan serigala. Selanjutnya, mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tetapi Nabi Ya'qub alaihi salam melihat gamisnya dalam keadaan tidak robek, karena mereka lupa merobeknya. Lalu Nabi Ya'qub alaihi salam berkata kepada mereka, "Sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya." Maka Ya'qub berkata kepada mereka, menerangkan kedustaan mereka, sebagaimana tertera dalam surat Yusuf ayat ke-18. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang artinya, sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Pendengar yang budiman, adapun Nabi Yusuf alaihi salam, maka ia tetap berada dalam sumur menunggu adanya orang yang mau menolongnya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang sebuah kafilah yang hendak menuju Mesir. Mereka ingin menambahkan persediaan mereka. Kemudian mereka mengutus salah seorang dari mereka ke sumur untuk membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Nabi Yusuf alaihi salam bergantung kepadanya. Lalu orang itu melihat ke isi sumur. Ternyata dilihatnya seorang anak muda yang tampan berpegangan dengannya. Orang ini pun merasa senang dengan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain. Lalu mereka mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam dan membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual. Di sisi lain pendengar, pada suatu hari, Al-Aziz berkeliling di pasar hendak membeli seorang anak untuk dirinya, karena ia tidak mempunyai anak. Kemudian kafilah itu menawarkan Nabi Yusuf alaihi salam kepadanya. Lalu Raja Al-Aziz memberinya dengan harga beberapa dirham saja. Kemudian Al-Aziz pulang ke istrinya dalam keadaan senang karena membeli seorang anak yang tampan. Ia juga menyuruh istrinya memuliakan anak tersebut dan berbuat baik kepadanya. Mungkin saja ia dapat bermanfaat bagi keduanya atau dijadikan sebagai anak angkat. Demikianlah pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada Nabi Yusuf alaihi salam di bumi sehingga ia hidup di bawah kasih sayang Al-Aziz dan pengurusannya. Baiklah pendengar, kita akan simak kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihi salam setelah berada di kediaman sang penguasa Mesir kala itu, pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.
2: Rao. I listen to the radio 'cause they have the best variety music. 105 FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, banyak pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Salah satunya bernama Martha Christina Tiahahu, seorang pahlawan wanita dari Maluku. Martha Christina Tiahahu ditetapkan secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 20 Mei 1969 melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1969. Martha Christina Tiahahu lahir pada tahun 1800. Ia adalah putri dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu pejuang dalam Perang Patimura tahun 1817 di Maluku. Sejak remaja, Martha Christina Tiahahu mengikuti ayahnya dalam berbagai rapat perjuangan melawan penjajah. Dalam usia 17 tahun, Martha Christina sudah berani mengangkat senjata melawan para penjajah. Dalam pertempuran, ia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bersama para pejuang tanah Maluku yang lain, Martha Christina cukup membuat Belanda kerepotan. Sejarah mencatat pula, Martha Christina pernah berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Martha Christina memimpin para pejuang perempuan untuk mendampingi para pejuang pria dalam misi perebutan wilayah Maluku dari Belanda. Walau berusia muda, Martha Christina Tiahahu memang seorang pejuang wanita yang tangguh.

insan edukasi, hingga suatu saat, Richmond, seorang pimpinan Belanda, tewas tertembak dalam pertempuran Maluku. Belanda dengan persenjataan lengkap, sengit memukul mundur para pejuang Maluku. Bahkan beberapa pentolan pejuang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Salah satu yang tertangkap adalah ayahanda Martha Christina. Mengetahui ayahnya akan dieksekusi mati oleh Belanda, Martha Christina berjuang untuk membebaskan ayahnya. Sayang, usaha yang dilakukan mengalami kegagalan. Bahkan, ia dengan para pejuang Maluku yang lain tertangkap pula oleh Belanda. Martha Christina hendak diasingkan dengan menaiki kapal Everston menuju Pulau Jawa. Namun dalam perjalanan, Martha Christina juga melanjutkan pemberontakan dengan aksi mogok makan dan mogok pengobatan. Akhirnya, Martha Christina meninggal dunia sebelum sampai di tempat pengasingan.

0: Martha Christina menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 Januari 1818. Ia meninggal dalam usia yang belia, masih 18 tahun. Insan Edukasi, atas pengorbanan Martha Christina Tiahahu, saat ini telah dibangun sebuah monumen di Maluku untuk mengenang gadis belia ini. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan raya di kota-kota di Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Kapuas Selatan yang saya banggakan. MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Kapuas Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dari Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gadis cantik di lubuk Umay. Cantik di Umay. Ya, iya, di Umay. Di Umay, gadis itu.
1: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul nama kota Dumai. Konon di daerah Dumai, berdirilah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok nan rupawan, yang dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra. Wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Sehingga sang putri dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Karena asik berendam dan bersenda gurau, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka. Yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri, yang tak lain adalah Putri Mayang Sari.
0: Oh, rupawan sekali mereka.
2: Pangeran benar. Mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, Pangeran.
0: Gadis cantik di lubuk Umay. Cantik di Umay. Ya, iya, di Umay. Di Umay, gadis itu.
1: De Umay. De Umay ucapan yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Putri Mayang Mengurai. Nah, kata itulah yang menjadikan asal mula nama kota Dumai. Sekilas cerita legenda Putri Tujuh yang mengisahkan tentang asal mula nama kota Dumai. Sehingga masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umay yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Putri Mayang Mengurai. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul. 105 FM.
5: This is the greatest.
6: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan resmi meluncurkan integrasi layanan primer atau ILP di UPT Puskesmas Hutaraja dan Pustu Manompas yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan launching tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbudin Ritonga sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa. Beliau menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus semakin mudah diakses masyarakat, terlebih dengan kebijakan pelayanan kesehatan gratis menggunakan KTP yang kini telah berjalan. Wakil Bupati juga menyinggung pentingnya penguatan sistem pelayanan kesehatan menyusul berbagai kasus kesehatan yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus melakukan evaluasi serta penanganan melalui penurunan tim medis dan peningkatan layanan di fasilitas kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapsel, Dr. Sri Hoirun Nisa menjelaskan bahwa integrasi layanan primer merupakan program Kementerian Kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup, mulai dari masa kehamilan, bayi, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyematan PIN kepada 25 kader kesehatan terlatih yang telah memiliki berbagai kompetensi dasar, termasuk pengukuran tekanan darah, edukasi kesehatan, serta deteksi awal penyakit tidak menular. Puskesmas Batang Toru dan Puskesmas Muara Batang Toru menjadi contoh pengembangan ILP di Tapsel karena mendapatkan dukungan fasilitas dan pendampingan program kesehatan dari mitra pembangunan. Perwakilan PT Agencot Resources melalui Manager Community Development Rohani Simbol menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program pemberdayaan kader dan penguatan pelayanan kesehatan primer. Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Hutaraja, Nelly Aritonang, menyampaikan bahwa pelaksanaan ILP sekaligus menjadi momentum penguatan peran kader kesehatan di Kecamatan Muara Batang Toru. Dari hasil pelatihan, sejumlah kader berhasil mencapai jenjang kader purwa, media hingga kader utama. Kegiatan launching turut dihadiri Camat Muara Batang Toru, Sekretaris Kecamatan Unsur Forkopimcam, Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Muara Batang Toru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta para kader kesehatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: 105 FM.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: The Best Radio Station 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda ya. Di pagi hari yang cerah banget ini masih ditemenin sama Fata dan juga Erjilia tentunya ya.
1: Betul. Gimana kabarnya nih Fata?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat dan baik ya.
0: Dan baik.
1: Oke. Seperti biasa di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul berapa ini Fata?
0: Pukul 12
1: waktu Indonesia Barat ya.
0: Benar.
1: Kita akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 999 6105.
0: Betul. Bisa melalui via chat WhatsApp, via telepon dan juga via SMS tentunya ya.
1: Iya betul. Penelpon perdana kita di pagi hari ini ada Amang Boru, kita angkat dulu. Halo request pagi bersama Raw FM.
2: Halo request pagi bersama Raw FM.
0: Halo Bang.
1: Iya betul sekali Amang Boru.
0: Gimana nih kabarnya Pak?
2: Iya dibilang Amang Boru awas dulu patah hati ya.
0: Patah hati. Jangan gitu dong.
1: Oke. Sehat, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa nih Amang Boru pagi hari ini?
2: Oh, apalah dulu Gadis Kalimantan. Siapa penyanyi itu?
1: Gadis Kalimantan sebentar Amang Boru.
0: Gadis Kalimantan.
1: Dulu ya.
0: Enggak Gadis Sumatera aja, Pak.
2: Kalimantan dulu.
1: Gadis Manis Kalimantan dari Syahriyadi Amang Boru ini.
2: Kalimantan.
1: Iya.
0: Iya, dari Syahriyadi.
1: Mau disalam lagi Amang Boru lagunya?
2: Salam-salamnya buat Pata dan Lia.
0: Oke.
2: Semoga makin sukses.
0: Amin.
2: Ayah Jabran, Mama Ika, Penjahit Data, Abang Sadan.
1: Oke.
2: Mama Rizki 12, Laila.
0: Oke.
2: Marina,
0: okay.
2: Mama Lubis dan Eno. Mama Hikmah dan semuanya yang lagi dengar aja. Natalia.
0: Oke.
1: Yang baru ditunggu lagunya. Oke, Amang Boru ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Kita lanjut lagi dari via telepon.
0: Oke.
1: Boleh disapa lagi Fata?
0: Boleh, boleh. Halo, Rikus pagi bersama Raw FM.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama.
3: Bersama Raw FM.
0: Iya, request.
3: Nama siapa kawan itu? Batak.
0: Lia. Aduh, lupa deh.
1: Aduh.
3: Masih,
1: iya dong Mama, aduh.
3: Sudah kabur ke
1: siapa? Aduh. Bentar-bentar aja Mama.
3: Janganlah.
1: Iya deh, di sini aja deh sama Mama aja deh. Mama gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah kita selalu baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
3: Kita masih baik-baik aja.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Mamaku. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
3: I miss you.
1: Dari siapa ini?
3: Dari
0: Irwansyah. Irwansyah, iya. Tetap ya Mama.
1: Irwansyah.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Ma?
3: Salamnya buat spesial buat
1: Lia. Oke, spesial buat Lia.
3: Selalu.
0: Iya benar, iya. Oke. Oke.
3: Yang perdana tadi ya.
1: Iya.
0: Oke okay, Mama.
3: Perdana. Buat Mama Ica, Mama Rizki 12, Mama Ali, buat Laila, buat Mama Ayu.
0: Oke. Oke.
3: Marina, Ayah Jepran dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, okay, Mama.
3: Makasih
0: ya,
1: Tata. Iya. Iya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Mama.
1: Iya. Oke, okay, Mamaku, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Kita lanjut dulu dari via chat WhatsApp. Oke, okay, sebelum ke via chat WhatsApp, ternyata dari via telepon masih ada Fatah ya. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raya Fam.
4: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Bang Ricardo.
4: Hai.
1: Betul.
0: Halo.
4: Hai. Apa kabar?
0: Kembali.
1: Alhamdulillah baik.
4: Kabarnya labas. Alhamdulillah labas.
1: Labas apa ini? Labas ini. Masa apa ini?
0: Singkat-singkatan.
4: Itu dari kata labasa.
0: Innallaha ma'ana.
1: Ya Allah.
0: Latasan itu ya.
1: Iya.
4: Kalau biar paham ayatnya gini. Asobathum minal ba'sa wal dharr wal jinn. Mereka ditimpa ba'sa itu kesusahan, masalah.
0: Heeh, la ba'sa.
4: Lapas itu berarti bahasa parang bolaknya no problem.
1: Parang bolak ya Bang ya?
5: Ya.
1: Bahasa parang bolak. No problem. Oke deh.
5: Oke deh Bang, mau dengerin lagu apa nih?
4: Lagu Bling 182.
1: Punya nyanyinya Bling.
5: Bling 182. Judulnya apa nih Bang?
4: Apa nih itu? Judulnya patah apa itu?
5: Aku juga enggak tahu Bang.
1: Apa nih judulnya?
4: Enggak tahu, lupa aku judulnya karena udah lama.
1: Punya nyanyinya Bling tadi Bang.
5: Iya. Bling 182. 182.
1: 182.
5: Yang kayak gimana tadi Bang? Aduh, nanti kita cari ini ya Bang.
1: Ini ada di sini What's My Age Again. Terus I Miss You. Terus All The Small Things.
5: Oke, okay, salam-salamnya buat siapa nih Bang?
1: Iya,
5: iya ribet banget ini.
1: Kalau nggak ribet bukan Bang Ricardo namanya ya.
4: Ada pantunnya itu.
1: Boleh, boleh.
5: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke Bang, mau salam lagi ini enggak?
4: Apa salamnya buat Patah,
5: okay.
4: I Love Bis, Guru Suti. Ada pantunnya.
5: Apa-apa?
4: Ulang di arut tangan nama Borti.
5: Cakep.
4: Rotik Sotik Radi Maluaki.
5: Cakep.
4: Ulang di Bendrun Dut si Guru Suti. Sotik-sotik rade manjumaki.
1: Betul.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.
5: Pantun mulu nih Bang Ricardo.
1: Iya betul, sebelum ke lagu harus pantun dulu.
5: Iya ada aja imajinasinya.
1: Ada aja. Oke lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Mungkin dari Fatah ada dari via chat WhatsApp.
5: Ada kak anonim. Dia mau request lagu dari Three Odd yang ada ganta-gantanya.
1: Ada ganta-gantanya ya.
5: Iya, yang judulnya yang teman-teman aja. Salam buat pendengar dan juga teman-teman yang manipulatif katanya.
1: Aduh.
5: Gitu. Aduh, ngeri banget ya.
1: Ngeri banget ya. Oke deh, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya.
5: Oke.
1: Lanjut lagi dari VC atau WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis alias Baya Lubis di Bin Sofan. Minta diputarkan lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Salam-salamnya untuk Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijar Koling, Ayah Jafran Asrul Panggabean di pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah Madira, Mama Habib Penjahit Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi baru to guest. Oke Bang, ditunggu lagunya. Satu lagi dari VC atau WhatsApp dari Opung Iqbal, minta diputarkan lagu Semakin Rindu dari Darman Syah. Waduh, Semakin Rindu. Dikirim salam katanya untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Reger, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi baru to guest katanya. Oke Opung, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu Fatahnya nanti.
5: Okay.
1: Kita akan kembali lagi untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp, SMS maupun dari via telepon nanti ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
5: Your lifestyle.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So this my face.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor.

sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 Raya FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan masih barang dia dan juga Fatah ya.
1: Iya.
0: Di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita masuk ke segmen kedua dan kita akan bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ada dari via chat WhatsApp tanpa nama ini minta diputarkan lagu Remaja dari Hi-Fi katanya.
1: Oke.
0: Waduh,
1: asik
0: remaja
1: nih,
0: ya,
1: asik nih.
0: Dikirim salam katanya untuk penyiar dan juga pendengarnya aja. Terima kasih.
1: Oke,
0: ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp dari Bang Wijaya minta diputarkan lagu Tuhan Tak Pernah Keliru dari Putri Siagian katanya. Selamat pagi jelang siang, selamat salam buat yang di studio. Aduh, ya deh kita berdua yang ada di studio ini ya, Bang ya. Oke, buat Bang Wijaya ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Mungkin dari Fatah masih ada dari Vecia atau WhatsApp?
1: Ada kak, ini okay. Dari Bang Al, dia mau putarin lagu dari Hara.
0: Hara
1: ya? yang judulnya Jurus Jitu.
0: Aduh,
1: agak-agak cadel nih. Jurus Jitu, salam buat pendengar, salam buat Bang Fatah dan juga Kak Lia yang lagi menyiar. Oke, ini lagi dari Bang Kevin. Dia mau puterin lagu dari Yusi Lucy yang judulnya Tampar oleh kenyataan.
0: Aduh, ditampar. Ini lebih parah.
1: Ngeri
0: pisan.
1: Iya. Salam buat pendengar dan juga Kak Lia dan juga Bang Fata. Terima kasih, Bang. Oke. Sama-sama. Terima kasih kembali ya.
0: Oke. Masih ada lagi belum?
1: Ada lagi. Dari Bang Kevin banyak nih.
0: Waduh, banyak nih ya.
1: Banyak nih lagu-lagu
0: Bang
1: baru
0: Kevin
1: semua katanya.
0: Ini, boleh. Iya.
1: Lagu dari siapa ini? Dari Lutfi Aulia yang judulnya Langit Favorit. Selamat buat pendengar
0: ini
1: aja ya kak.
0: Bagus ya.
1: Iya bagus-bagus banget semua.
0: Iya betul. Oke. Tinggal lagi ya dari via chat WhatsApp juga. Dari via telepon juga belum ada yang nimbrung lagi.
1: Iya.
0: Kita lanjut lagi ke lagu.
1: Oke.
0: Kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Your lifestyle.
2: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera.
2: Sistem 105 FM. Wow.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyiarkan masih bareng Nia dan juga Fatah di siang hari ini, yap. Yeah. Dan tak terasa Fatah ya, kita sudah berada di penghujung program kita di pagi menjelang siang hari ini. Ada kata-kata nih dari Fatah, ada nggak nih? Atau salam-salam?
1: Untuk yang HTS-an jangan terlalu berharap buat yang belum pasangan ya. Gitu. Yeah, kayak nanti lagu Jusulusi Lampu Kuning nih.
0: Iya sih, yeah. Betul
1: udah,
0: ya.
1: Udah dikasih lampu, apa? Udah dikasih rambu-rambu, udah dikasih segala apa. Tapi tetap berharap, astaga. Pasti bisa nih. Jangan terlalu berharap ya.
0: Oke, gitu kalau kata Fatah jangan berharap ya. Jangan terlalu banyak berharap. Oke. Mohon maaf apabila salah kata dan akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Program 1000 kolam yang digagas pemerintah

0: Kabupaten Tapsel mulai menunjukkan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Kelompok budidaya ikan atau pokdakan, masyarakat Angkola di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat menjadi salah satu contoh keberhasilan program tersebut yang kini berkembang sebagai sumber penghasilan baru warga pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan panen sebagian sekaligus evaluasi program dihadiri langsung oleh Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmat Arayan Nasution, jajaran Dinas Perikanan Tapsel, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta anggota pokdakan. Bupati Tapsel menegaskan bahwa program 1000 kolam bukan sekedar bantuan sesaat tetapi strategi jangka panjang membangun ekonomi desa berbasis pangan dan perikanan. Menurutnya keberhasilan budidaya ikan hanya bisa tercapai apabila dikelola secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan indukan, pembibitan mandiri hingga pemasaran hasil panen. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor termasuk integritas budidaya ikan dengan pertanian jagung agar lahan tidak produktif dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. Pemerintah daerah tengah mendorong pembiayaan usaha produktif melalui skema kredit berbunga 0% guna membantu masyarakat memperluas usaha perikanan maupun pertanian. Selain budidaya kolam, pemerintah daerah juga berencana melakukan restocking ikan di sungai melalui program lubuk larangan sebagai upaya menjaga ekosistem sekaligus membuka potensi wisata dan ekonomi masyarakat. Ketua Pokdakan Masyarakat Angkola, Herman Harahap, menjelaskan kelompok tersebut terbentuk sejak tahun 2024 sebagai gerakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah. Melalui program 1000 kolam yang diterima pada akhir 2025, anggota kelompok mulai merasakan manfaat ekonomi meski belum signifikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tapsel, Saiful A.P. Nasution, melaporkan bahwa bantuan kepada Pokdakan Masyarakat Angkola diserahkan pada Desember 2025 berupa sekitar 15.000 ekor bibit ikan mas dan nila, perlengkapan budidaya, serta optimalisasi belasan kolam sesuai standar budidaya ikan yang baik. Program ini juga menjadi lokasi praktik lapangan mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta yang tengah menjalani kegiatan PKL di wilayah Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh. Itu dia rekan Rau, sangat penting ya untuk mengatur asupan dan pola makan agar tidak gampang sakit.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
2: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
1: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong madegi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, mata kering ketika mengenakan masker terjadi karena masalah aliran udara. Saat kamu bernapas dan masker tidak terpasang dengan benar, maka udara dapat mengalir ke atas dan melintas permukaan mata. Kondisi ini seperti disiarkan Health belum lama ini, mendorong penguapan dan pada akhirnya bisa mengeringkan mata. Lalu bagaimana mengatasinya? Mata kering bisa menjadi masalah yang menyakitkan dan beberapa peduli seseorang tentang hal ini pada akhirnya tergantung pada tingkat keparahan gejalanya. Langkah pertama untuk membantu meringankan masalah mata yakni memastikan masker terpasang dengan pas. Masker dengan penyangga hidung yang dapat dibentuk dan pengait telinga dapat disesuaikan, dapat membantu memastikan pemasangan yang lebih ketat. Jika itu tidak berhasil, dokter merekomendasikan untuk melipat tisu menjadi gulungan dan menyelipkannya di bawah bagian atas masker. Ini untuk menambah bantalan tambahan di tepi atas masker dan mencegah udara keluar, mirip dengan menempatkan handuk di bawah pintu untuk menghindari angin. Pada malam hari, cobalah lakukan kompres hangat mata atau basahi waslap dengan air hangat dan tempelkan pada mata selama beberapa menit. Cara ini dapat membantu merangsang kelenjaran meibom kelopak mata yang bertanggung jawab atas lapisan luar minyak air mata, dan dengan lebih banyak minyak dalam air mata, maka pelumasan pada mata akan lebih kecil kemungkinannya untuk menguap dengan cepat. Menggunakan obat tetes mata beberapa kali sehari juga dapat membantu. Namun, ini hanya berfungsi pada seseorang yang tidak memakai lensa kontak. Nah, itu dia rekan Raw cara mengatasinya ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Raul, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan Rao, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.
1: This.
2: Who

tak ingin hidup Aziz. Tapi lebih baik kita bersama.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, kulit wajah sehat, cerah dan bersih tentu menjadi idaman bagi banyak orang. Agar mendapatkan kulit yang sehat dan cantik, perawatan dari dalam maupun luar perlu dilakukan secara konsisten. Untuk merawat kulit dari luar, kamu bisa menggunakan produk-produk perawatan kulit dengan fungsi dan kandungan yang beragam. Salah satu dari serangkaian perawatan kulit yang penting untuk dilakukan adalah eksfoliasi. Eksfoliasi kulit adalah setiap proses yang melepas lapisan atau sel kulit sebelum lepas secara alami. Lapisan atas kulit kerap terlihat kusam atau kering sehingga menghilangkannya akan memperbaiki penampilan kulit. Ada beberapa cara eksfoliasi kulit yang dapat kamu lakukan di rumah atau di klinik kecantikan dengan bantuan profesional. Kulit merupakan organ yang kompleks dengan banyak lapisan. Lapisan terluar membentuk epidermis atau bagian kulit yang bisa kamu lihat. Lapisan paling atas dari epidermis disebut stratum corneum yang terdiri dari 10 hingga 30 lapisan sel kulit mati. Sel-sel ini terus-menerus diganti dengan yang baru. Siklus pergantian sel yang lengkap membutuhkan waktu sekitar 28 hari. Seiring bertambahnya usia, proses pergantian akan melambat dan dibutuhkan sekitar 45 hari untuk menyelesaikannya. Manfaat eksfoliasi adalah untuk meningkatkan penampilan kulit kamu. Menurut American Academy of Dermatology, eksfoliasi dapat membuat kulit tampak lebih cerah dan meningkatkan efektivitas produk perawatan kulit topikal dengan meningkatkan penyerapan. Eksfoliasi kulit secara teratur juga dapat membantu mencegah pori-pori tersumbat yang dapat mengakibatkan jerawat. Eksfoliasi jangka panjang dapat meningkatkan produksi kolagen. Kolagen adalah kunci untuk kulit bercahaya dan cerah. Protein juga dapat meningkatkan elastisitas kulit serta meminimalkan penampilan garis-garis halus dan kulit kendur. Nah, itu dia Rekan Raw tentang eksfoliasi kulit ya. Apa kamu sudah tahu?

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Rau, Padang Sidimpuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan rel dimanapun anda berada. Kembali lagi di 105 Rel FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia anda. Senang sekali ya Ica bisa kembali hadir menemani ruang dengar anda dalam program Ketabutu Sidimpuan, Ketabutu Rel FM, Ketabu. Selama 2 jam ke depan, kita akan seru-seruan lewat deretan lagu-lagu pilihan Anda, tentunya di lagu Batak dan juga Tapsel. Seperti biasa, hari ini Ica tidak sendirian karena ada Ririn yang selalu menemani. Halo Ririn! Oke, untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman kerja atau orang terkasih, atau mau langsung request lagu yang bisa bikin mood siang ini makin semangat, silahkan hubungi Ica dan juga Ririn
1: di 0822 9999 6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Ya, langsung saja ya, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, kata Botu Sidimpuan.
2: Dengan Kak Marina di
0: Padang Majang. Oke, kabar Kak.
1: Gimana kabarnya siang hari ini, Kak?
2: Baik.
0: Oke, mau request lagu apa nih, Kak?
2: Mau request lagu dari Putra Pasaribu.
0: Putra Pasaribu. Dengan judul apa itu?
2: Ada enggak judulnya lagu baru yang judulnya Epilia.
0: Sebentar ya Kak, kita cari dulu. Epilia.
2: Ya. Epilia. Epi.
1: Iya, ada lagunya nih Kak. Salam-salamnya buat siapa nih kira-kira?
2: Salam-salamnya buat Pak Baijun Kak. Penasarannya sudah ketekong dia. Ada sama Ika tertunggu baru mana suaranya juga. Dan juga untuk Mama Hikman, Mama Siki, Mama Ayu, Mama Abi, ada Noah. Juga untuk semua-semua yang lagi dengar Ro FM. Dan juga untuk siapa nih ya?
1: Ica dan juga Ririn Kak.
2: Buat Nista dan Ririn yang lagi
1: bertugas,
2: selamat
1: bertugas.
0: Oke,
1: okay,
0: Kak.
1: Ditunggu lagunya, Kakak.
0: Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Ini sudah ada bergabung dari Opung Martin Sihombing di Huta Padang, Kecamatan Batang. Katanya mau minta lagu Makuling Giring-Giring dari Edis Litonga. Salam-salamnya untuk semua pendengar aja. Oke, nanti kita putarkan. Kita beralih ke telepon dulu.
1: Halo, kata Botu Sidimpuan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ketabu, Mama. Gimana kabarnya nih, Mama?
3: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, ya. Mau request lagu apa nih, Mama?
3: Lagu Tapsel.
0: Tapsel yang judulnya?
3: Masopak Bakar Nyambasang.
0: Masopak?
3: Pasti sih, kalau kalian mencari ini.
0: Dari Masitoh Nasution ini, Mama?
3: Dari siapa?
0: Masitoh Nasution.
3: Pajidah, nggak ada.
0: Oke, nanti bisa kita carikan kok, Mama.
3: Iya, yang dari pagi dah yang enak.
0: Oh iya, harus enak dong.
3: Iya dong, yang enak itu. Kan?
0: Iya, Mama. Salam-salamnya untuk siapa ini, Mama?
3: Salamnya spesial buat Ririn ya.
1: Iya, Mama. Dan juga
3: buat
1: Ica,
3: Ririn,
1: Mama.
3: Ririn sama Ica.
1: Iya.
3: Belum berani lepas sendiri-sendiri.
0: Emang sip-sipannya berdua-berdua gitu, Mama. Oh, karena lagi magang ya, juga kan. Iya.
3: Oke, salamnya buat Marina. Buat siapa tadi yang terdana itu?
0: Kak, iya Kak Marina ya?
3: Iya. Marina ya?
0: Iya. Kak Marina.
3: Buat Tempung Bayu Juntak, Tempung Sahdan. Okay. Buat Eda Tempung Isbal, Mama Rizki, 1-2. Buat Mama Ica, Mama Habib. Buat Mama Hati. buat Ayah Japran, buat Mama Dira, dan semua yang lagi dengar aja dah. Oke, makasih Ica.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay, Mama.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp. Ini masih ada siang juga buat kakaknya. Ini katanya mau request lagu Sinyang Kertulo. Salam-salamnya buat kita berdua aja, Kak. Bertiga nih ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya.
1: Ya, ini kita beralih ke via telepon terlebih dahulu ya. Halo, kita putus di impuan.
4: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ica dan juga Ririn ini, Bang.
4: Makan.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi enggak puasa. Dari Stereo Voice lah.
1: Dari judul apa itu, Bang?
4: Mau lihat Rima di Ho.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih kira-kira?
4: Ya buat Marina seorang aja. Makasih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bang.
1: Kita lanjut ini dari via chat WhatsApp ya. Ini selamat siang kembali untuk Kak Silvi, katanya merequest lagu Boruni Raja dari Siantar Foundation. Salam-salamnya buat pendengar aja, Kak.
0: Oke, kita beralih ke via telepon dulu, ini masih ada. Halo, request. Kita buat Sidimpuan.
5: Kita buat Ruh FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Gimana kabarnya ini, Mama?
5: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Tata ya?
0: Oh, Tatanya sedang off sebentar, Mama. Ini dengan Ica dan juga Ririn.
5: Oh iya, salam kenal juga ya.
0: Iya, salam kenal juga, Mama. Mau request lagu apa nih, Mama?
5: Lagu Batak.
0: Yang judulnya?
5: Dang Natois Rohaku.
0: Dang Natois Rohaku. Dari siapa itu, Mama?
5: Entah dari siapa itu, yang perempuan lah pokoknya nyanyinya.
1: Oke, Mama. Ini salam-salamnya buat siapa kira-kira?
5: Di salamnya buatnya yang bertugas, selamat tugas. Buatnya Bapak Bayo Juntak, Bapak Mama Rizky Boruarahap, Mama Rizky Aik Tuhul, Mama Boru Lubis, Mama Ika, Mama Ilham di Perumnas juga.
0: Oke. Okay.
5: Buat edaku di Jalan Damar, Boru Sinaga, selamat mendengarkan. Dan semua yang lagi dengar ajalah. Okay. Ada lagunya ini enggak?
0: Iya, ada, Mama. Nanti kita putarkan ya, Mama. Oke, ditunggu lagunya, Mama. Oke. Oke, oh, ternyata masih ada ini. Kita angkat dulu.
1: Halo, kita putus di impuan.
4: Ketemu
0: ke Raisem,
4: malah
0: dikisirin dari
1: Ica. Iya, ketemu ke Bang. Gimana kabarnya siang hari ini, Bang?
4: Alhamdulillah, Lon, ya.
1: Aduh. Pulang
4: lo jajan para garutan. Mangan indahan gulai nama Rica.
0: Cakep.
4: Lo jajan host merengalutan pagi di sirin dari Ica.
0: Aduh. Mau request lagu apa nih, Bang?
4: Lagunya apa ya, membuat buru nih,
0: membuat lagu buru tafsir. Sebentar ya, kita
4: lagu
0: cari
4: lama, dulu. Ingat-ingat dulu.
0: Bentar ya, Bang, kita cari dulu.
4: Mati bisbaya si pacu sampai tolu nih.
1: Sebentar ya, Bang. Ini lagunya mau disalam buat siapa kira-kira?
4: Semua yang udah masuk tadi, ada Marina tadi salam kenal ya. Buat si Ririn Boru Jawa.
1: Aduh.
4: Salam kenal ya Ririn Ica.
0: Okay, ini Bang, okay. Yang ada Mangido Boru Tulang.
4: Dari siapa penyanyinya?
0: Dari Faro Sinamora.
4: Arsak Niroha ada. Dari Roni Saputra.
0: Sebentar ya, kita cari dulu Arsak Niroha. Oke, ada nih, Bang.
4: Nah, itu aja lagunya ya.
0: Oke.
4: Oke, thank you.
0: Oke, Bang.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM. Your lifestyle.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my face.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: Rau.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 Rabe FM nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Masih bersama Ica dan juga Ririn di program Ketabu Tu Sidimpuan, Ketabu Tu Rabe FM, Ketabu Ketabu. Oke, kita akan membacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung. Halo Kak, mau request lagu Elek Marboru Tulang dari Faro Simamora. Titip salam untuk Sasudena Kak di Milas Niharion. Bener banget, panas sampai ke ubun-ubun ya. Oke, kita bacakan, ini masih sudah ada yang bergabung. Waalaikumsalam untuk kakaknya ya. Katanya ini mau request lagu Tapsel Haholongan dari Maya KDI. Salam-salamnya buat pendengar setia Rawa aja ya Kak, terima kasih. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya.
1: Ya, ini kita beralih ke chat WhatsApp dulu ya. Ini selamat siang kembali untuk Kak Siti nih, katanya mau request lagu Pos One dari Rizky Alpino dan Ira Batubara. Salam-salamnya buat pendengar aja. Yang menyusul dari Kak Viola, katanya mau request lagu Jatuh Cinta dari Syafar Nainggolan dan Hana Dalimunte. Salam-salamnya buat mendengar aja Kak, katanya.
0: Oke, nanti kita putarkan ya. Ini masih ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Sore juga buat kakaknya, ini katanya mau request lagu Masihol. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Mada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon, adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rauk 105 FM, Your Lifestyle.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dari Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: غصن من الذكرى يميل.
2: Lihatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat dan juga yang di dalamnya ikut terlaknat kecuali zikrullah dan perkara-perkara yang dicintai Allah, juga orang-orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu didampingi Sekretaris Daerah Tapsel Sofian Adil Siregar, Kelaksa BPBD

0: longsor yang menimpa seorang ibu dan anak akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Batang Toru sehari sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi secara tidak terduga tersebut. Ia mengaku langsung menerima informasi kejadian saat perjalanan dari Medan pada malam hari dan segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk mempercepat proses pencarian korban. Menurutnya, proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama akses jalan menuju lokasi yang sempit sehingga hanya alat berat berukuran kecil yang dapat masuk. Sebelumnya, tim gabungan BPBD Tapsel bersama TNI, Polri, SAR dan masyarakat berhasil menemukan korban atas nama Yasini Gulo, usia 43 tahun dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Tidak jauh dari titik longsor, jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Batang Toru sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapsel, Idam Halid Pulungan, menjelaskan bahwa korban sebelumnya dilaporkan hilang bersama anaknya yang bernama Sariman Gulo, usia 22 tahun, setelah tertimbun material longsor pada Senin 18 Mei 2026. Hingga Selasa sore, proses pencarian terhadap Sariman masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan dukungan alat berat dan penerangan malam. Upaya evakuasi juga terkendala hujan serta kondisi jalan licin di sekitar lokasi bencana. Bupati menegaskan pemerintah daerah akan terus mendampingi keluarga korban serta menyiapkan bantuan yang dibutuhkan setelah proses pencarian selesai. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bersama Ica dan juga Ririn. Kali ini kita ada di program Riko Sore bersama Raw FM. Tentunya kita ada di genre pop Indo dan juga pop manca ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, untuk rekan Raw yang ingin merequest lagu pilihannya bisa menghubungi kita di 0822 9999 6105, bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Ya, kita lihat apakah sudah ada yang bergabung ini.
1: Oke, kita lihat dari via chat WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung. Kalanya mau request lagu Asma Librasi dari Sogi Bornean. Salam-salamnya untuk pendengar Raw aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Kita lihat lagi dari via chat WhatsApp dari Ririn.
0: Iya, ini ada dari Kak Nisa ya, katanya mau request lagu Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Salam-salamnya buat pendengar aja. Menyusul ini dari via chat WhatsApp juga ya. Katanya ini mau request lagu Telly dari Blackpink. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, ini masih ada yang bergabung. Katanya pengen request lagu dari SZA yang judulnya Big Boy. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja, Kak. Dan untuk yang sedang bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, rekan Raw, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM. Your lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. Who is

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan. MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapan Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi di 105 Rara FM Nyimen dan bersaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, karena sudah mendekati formasi 17 waktu Indonesia Barat, itu artinya tugas kami sudah selesai. Tetap dengarkan 105 Rara FM, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu jazak illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Pendengar FM di mana saja pun berada. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan ibadah haji mereka ibadah mabrur, haji yang mabrur, khususnya ibadah haji dari kota Padang Sidimpuan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir apa? Berkurban bagi yang mampu. Mampu dia. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqribanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan rezeki lalu dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasul. Artinya apa? Dia punya kelapangan rezeki, dia tidak mengutang untuk berkurban, apa namanya, untuk menjaga gengsi, kan ada itu ya, ada yang menjaga gengsi, lalu dia ngutang kesana kemari untuk berkurban. Tidak, kurban itu sunnah mu'akkadah. Kalau kita kelapangan rezeki diberikan Allah, maka sisihkan sebagian untuk berkurban, karena itu adalah sebagai ibadah sosial untuk bisa membantu saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, mungkin inilah kajian kita di sore hari ini. Ibadah-ibadah ataupun keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di sana kita isi memperbanyak zikir, kemudian puasa Arafah, perbanyak sedekah, menunaikan ibadah haji bagi yang sanggup atau yang mampu, dan juga berkurban bagi yang kelapangan rezeki. Kalau dia mau mengutang ke sana kemari, tidak pula dianjurkan untuk berkurban. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi kita pada sore ini yang judulnya keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Semoga yang disampaikan oleh ustaz kita tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya dan juga ustaz Aman Pulungan. Dan kemana-mana tetap stay tune di 105 FM.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap bisa dengerin di, terus RAW 105 FM your lifestyle.
3: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas Batanghari Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: dari camping depan, bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw, dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini

Diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tetap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Setapan Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Setapan Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG,
1: ket marbagas mah buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor. We're your DJ.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Wa idh akhad

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati

Janganlah berprasangka buruk terhadap perkataan seseorang selama engkau masih bisa melihat ada kebaikan dalam perkataan tersebut. Orang yang menjaga harga diri adalah orang yang menghindari debat kusir tanpa kebenaran. Keburukan yang paling besar adalah mencaci keburukan diri sendiri. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada cobaan, di situ ada kenikmatan. Janganlah engkau disibukkan dengan anak dan istri. Apabila anak istrimu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka tidak akan disia-siakan begitu saja. Akan tetapi, jika mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada artinya memikirkan orang yang membangkang terhadap Allah. Siapa yang tidak peduli terhadap kebenaran akan terjebak dalam kebatilan. Orang yang tidak mengendalikan nafsunya akan mudah terkena.

0: Raut mukamu tampak cerah dan akan pudar jika engkau meminta-minta. Lihatlah kepada siapa dirimu memohon. Siapa yang sadar akan jauhnya perjalanan, dia akan menyiapkan diri. Betapa sengsaranya orang yang berbekal sedikit, sedangkan perjalanan masih jauh.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Kegiatan hikmat ini berlangsung di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan Sipirok pada Rabu pagi 20 Mei 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh Ketua TPPKK Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu, Wakil Ketua Tapanuli Selatan Haji Jafar Syahbudin Tritonga, Staf Ahli PKK Tapanuli Selatan Nyonya Zakia Jafar Syahbudin Tritonga, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Haji Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, jajaran pejabat eselon, aparatur sipil negara, P3K serta unsur TNI dan Polri serta Kejaksaan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang mengusung tema sentral, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Disampaikan refleksi historis mengenai momentum berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa melalui perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, Menteri menekankan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, di mana bangsa Indonesia dituntut beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa ditegaskan telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Bupati Tapanuli Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk menjadikan momentum Harkitnas ke-118 ini sebagai panggilan memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta menjadikan 8 misi besar Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan menuju kejayaan bangsa di kancah dunia. Usai pelaksanaan upacara, Bupati bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Simago-Mago Sipirok sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini. The best radio station.

Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Sama ceweknya.
1: Iya.
0: Iya, nanti.

0: se limpou.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doma lagi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta. Bisa do di si kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion dah kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Brow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
3: An Jujin 씨가
4: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
0: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
2: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
1: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam salat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik salat kita, kebahagiaan saat salat, saat-saat kita diperhatikan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

Karena sangat bersemangat menyebarkan keadilan, Umar tidak peduli dengan para sahabatnya yang dia cintai dan mencintainya. Dia memanggil Bilal dengan panggilan tuanku. Akan tetapi Umar memintanya untuk melepas bagian dari tanah yang telah diberikan Rasulullah kepadanya ketika kondisi berubah. Dia berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah itu untukmu agar engkau memonopolinya. Beliau memberikannya agar dirimu menggarapnya. Ambillah bagian yang engkau mampu menggarapnya dan kembalikan sisanya." Umar pun menghalangi sebagian sahabat untuk mendapatkan keistimewaan yang mereka dapatkan pada masa Abu Bakar karena kondisi kehidupan sudah berubah. Hal ini menuntut Umar untuk mengubah standar keadilan. Salah satu contohnya adalah tempat-tempat penggembalaan unta, ternak, dan domba sedekah diperbolehkan bagi siapa saja yang mau menggembalakan ternaknya di sana. Ketika ternak milik Baitul Mal bertambah banyak, Umar menulis surat kepada pegawainya yang mengurus tempat-tempat gembala ini yang dikenal dengan nama Al-Hima. "Masukkan pemilik sedikit unta dan pemilik sedikit domba. Biarkan ternak-ternak Utsman bin Affan dan ternak-ternak Abdurrahman bin Auf. Karena jika ternak keduanya mati, mereka berdua masih memiliki pohon kurma dan bisa bertani. Sedang jika ternak orang miskin ini mati, mereka akan datang dan berteriak mengadu, 'Wahai Amirul Mukminin,' dan seterusnya." Umar ingin mendirikan masyarakat sosial yang baru, saling mencintai, saling menolong, saling mengasihi dan saling menyayangi, yang merekatkan hubungan sesama anggota masyarakat sebagai ganti dari sifat benci, dengki, dan saling mengorbankan. Umar dan Ali berkeyakinan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang kaya di dalam harta mereka satu kadar harta yang mencukupi kebutuhan orang miskin.

0: Umar pun membuat kaidah-kaidah pemberian sesuai dengan kadar yang mencukupi kebutuhan hidup. Dia selalu berkata, "Aku sangat ingin untuk tidak membiarkan satu kebutuhan kecuali aku sudah memenuhinya selagi bagian dari kita mampu memberi kelapangan kepada yang lain. Jika tidak mampu, kita akan bersabar dalam kehidupan kita sampai kita sama dengan kafaf kehidupan, yaitu di bawah standar kecukupan yang berupa kenyang, tenang, dan memberikan setiap orang makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang melindungi jiwa dalam mencukupinya." Umar percaya bahwa tidak ada sifat berlebih-lebihan kecuali di sekelilingnya ada hak yang disia-siakan. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ali dan dirinya, tidak ada seorang fakir kelaparan kecuali karena kenyangnya orang kaya.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?

masyarakat. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Yang jelas sekarang ini pilihan orang terhadap berbagai macam hiburan itu demikian tingginya, dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang non televisinya, yang panggung, yang ditonton langsung.
1: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Den Baguse Ngarso.
3: Saya mengenal itu dia adalah mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVRI itu. Dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
4: Den Baguse Ngarso yang seniman itu toh, Mas?
5: Iya, betul.
4: Ya, setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya, cukup dikenal di masyarakat.
1: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi termasuk ketoprak menjadi sangat jarang dipentaskan.
2: Nah itu secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain. Daripada saya hanya sekedar menyalahkan, saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu.

0: dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
1: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan, baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya, karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan, diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga, peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.
2: Radio Station in Padang Sidempuan.

0: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Insan Edukasi, Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA. Kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
2: Kebetulan orang tua saya itu dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus tuh Bun. Saya belum pernah lihat tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau, saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh, saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik harus nyalain lampu dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
1: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
2: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat telur ayam itu, telur pite. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pite. Terus pakan nih, ngobani komplit itu saya sendiri.
1: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantu sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia ketoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Baguse Ngarso?
2: Di TV TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman ketoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot apa kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama apa sinetron apa-apa. Mbok kowe nyoba gawe naskahe, saya bikin, saya tunjukkan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Nah, terus lama-lama kalau bagus sekarang dibikin peran-peran sing ajek, sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki, saya cenderung kiwah-kiwi, Masudi. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Yuk, kayak saya ini karek kayak jenuh. Wangunnya biye ya kan, gak ada standarnya wangunnya biye. Yuk ketemu itu.
1: Terpilihlah nama Den Baguse Ngarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: insan edukasi, menurut Pak Susilo, profesi sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Nah, ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa gaduh. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma penelitiannya masa lalu. Saya bikin ketoprak judulnya Laksamana Nasional. Saya beli buku mengenai Cengho, saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa, tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Cengho dulu seperti apa. Baru tahu lalu bikin naskah dari baca, dari tanya, saya terlalu punya kreativitas loh. Oh, menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal gitu.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah, itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan Edukasi, sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi sebagai seniman, entah pelawak, main kedoprak, drama. Namun menurutnya, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh justru bukan berupa piala atau trofi. Prestasi tertinggi bagi Pak Susilo adalah kemampuannya menghilangkan rasa minder dan juga kemampuannya menghilangkan gagap. Sebab Pak Susilo sempat merasa minder saat situasi ekonomi keluarganya menurun karena perusahaan batik ayahnya jatuh. Dan Pak Susilo juga gagap bicara pada masa sekolah. Meskipun begitu, di dunia teater, Pak Susilo juga pernah mendapatkan kejuaraan lomba drama dan festival pertunjukan rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah, Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya, terbentur kekuatan fisik, pernafasan, dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
2: Saya pernah baca bukunya Kuncoronegrat apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan lah. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Enggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan istilah mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: Insan edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi, seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 2026 di pelataran Masjid

kedaulatan negara. Menurut beliau, kemajuan suatu negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan rakyat dalam mewujudkan suatu visi bersama. Beliau juga menyinggung berbagai program strategi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

0: kalian.
1: Siapa sih?
2: Kamu banget sih.
1: Tapi enggak.

0: diperlukan dalam perubahan sikap dan pola pikir masyarakat, yakni meninggalkan hal-hal negatif serta memperkuat nilai positif demi kemajuan bersama. Menurutnya, semangat kebangkitan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi energi moral untuk mengawal perjalanan pembangunan menuju masa depan yang lebih baik. Terkait pelaksanaan program strategis nasional yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto, Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus melakukan penyesuaian program sesuai kondisi dan potensi daerah. Beliau menjelaskan bahwa berbagai program nasional telah diterjemahkan secara lebih rinci dalam kebijakan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat di lapangan. Salah satu yang menjadikan perhatian pemerintah daerah adalah dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk pengembangan sektor ekonomi dan potensi daerah yang dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Bupati juga menekankan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan refleksi sejarah penting bangsa Indonesia. Mengingat 118 tahun lalu para pemuda berhasil menembus sekat etnis, agama, dan golongan demi persatuan bangsa. Nilai persatuan tersebut harus terus menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif saat ini. Dalam upaya memajukan generasi muda, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, termasuk melalui penguatan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pemerintah berharap generasi muda dapat ikut berperan aktif mengawal pembangunan serta menjadi nomor penggerak kemajuan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Rekan Draw, setelah makan dan minum untuk mengisi perut yang lapar, tubuh Anda akan merasa kenyang. Tapi mengenali kapan tubuh Anda untuk kenyang sebenarnya tidak mudah. Akibatnya, Anda juga menjadi kesulitan mengendalikan kebiasaan makan. Ketahui lebih jauh penyebab kesulitan mendeteksi tubuh dalam kondisi kenyang, sehingga Anda pun mengetahui kapan waktunya untuk berhenti makan. Ada jeda waktu antara makan cukup hingga merasa kenyang dan otak menyadari bahwa Anda merasa kenyang. Selama jeda waktu tersebut, Anda seringkali terus makan dan akhirnya merasa sangat kenyang. Ada beberapa tahapan sejak Anda mulai makan hingga merasa kenyang, yaitu Anda mulai makan. Ketika makanan mencapai perut, otot-otot di sekitarnya meregang untuk menampung makanan. Kemudian saat otot-otot meregang, saraf-saraf di sekitar perut mengirim pesan ke otak untuk memberitahu bahwa Anda sedang makan. Tubuh mulai melepaskan hormon seperti leptin dan kolesistokinin yang mempengaruhi beberapa besar rasa kenyang. Ketika hormon-hormon ini mulai bekerja, otak menyadari tubuh sudah cukup makan. Pada saat itu tubuh sudah tidak sekedar kenyang tetapi sangat kenyang. Emosi dan hubungan sosial turut andil dalam menciptakan rasa kenyang. Rasa kenyang tidak hanya terjadi karena proses fisik semata. Misalnya jika Anda makan bersama teman lalu mereka berhenti makan karena kenyang, Anda mungkin juga merasa kenyang. Ada pula kebiasaan makan yang tidak disengaja seperti makan karena stres atau ngemil tanpa sadar yang seringkali menyebabkan Anda makan terlalu banyak hingga melampaui titik kenyang. Rasa lapar yang kenyang adalah sinyal biologis yang memberitahu Anda mengenai apa yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin, nutrisi, atau energi. Ada beberapa tips yang mengetahui kapan tubuh merasa kenyang, yaitu berlatih mindful eating, melihat konsep kenyang dari perspektif berbeda, mencoba latihan pause, menilai rasa lapar dan kenyang, perhatikan porsi makan, melatih rasa lapar, dan pilih makanan yang bisa membuat kenyang. Nah itu dia Rekan Draw, beberapa tips mengetahui kapan tubuh Anda sudah merasa kenyang.
1: Draw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Kata Mutiara, karya Publilius Syrus, filsuf dari Yunani. Luka cinta itu hanya dapat disembuhkan oleh yang membuat luka itu.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa rasa cinta dan sayang berasal dari diri kita masing-masing. Jika rasa cinta dan sayang itu sakit, maka yang bisa menyembuhkan luka itu

0: kan you udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari I, Gus. Buat you. You tahu I lah, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih, Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
0: Gus, I itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat, Gus.
1: Enggak, Pak. Ini aja dulu, Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih, Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, ngerti nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay.
12: Kira-kira jadinya sama.
9: Super system sih.
13: Iya ya.
14: Karena super anak system. Ini bekerja jadi semakin giat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku. Kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
15: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
4: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus,

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: Kandrau, melakukan perawatan kulit di klinik kecantikan sudah menjadi gaya hidup kaum urban untuk mencapai wajah ideal dengan berbagai perawatan yang tersedia. Beberapa perawatan yang dilakukan sendiri di rumah dengan pemakaian skincare terkadang memang kurang efektif untuk beberapa jenis masalah kulit. Misalnya saja ketika bintik kehitaman bekas jerawat sulit hilang atau tanda-tanda penuaan mulai muncul. Perawatan di klinik kecantikan pada dasarnya bisa dilakukan oleh berbagai usia. Menurut dokter, perawatan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di usia awal 20-an, kondisi kulit sedang dalam masa terbaiknya. Jika tidak memiliki masalah kulit, yang diperlukan adalah rutin menggunakan pelembab dan tabir surya saja. Semakin dini kamu melakukan perawatan kulit, hasilnya akan semakin bagus dan efektif memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Sementara itu, perawatan suntik kosmetik seperti filler atau botulinum toksin biasanya baru dilakukan oleh orang yang sudah berusia 30-an. Untuk perawatan kulit dengan hasil permanen seperti bedah plastik, idealnya dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Komunikasi yang baik antara dokter dengan pasiennya dapat membantu pasien menentukan perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa hanya menuruti semua kemauan pasien. Jika dokter dan pasien tidak mencapai kesepakatan, sebaiknya rencana tindakan ditunda dahulu. Nah, itu dia rekan Trau tentang perawatan kulit di klinik.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Program Seribu Kolam yang digagas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai menunjukkan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Kelompok budidaya ikan masyarakat Angkola di Desa Persalakan, Kecamatan Angkola Barat menjadi salah satu contoh keberhasilan program tersebut yang kini berkembang sebagai sumber penghasilan baru warga pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan panen sebagian sekaligus evaluasi program dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmat Rayan Nasution, jajaran Dinas Perikanan Tapanuli Selatan, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta anggota Pogdakan. Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Selatan menegaskan bahwa program Seribu Kolam bukan sekedar bantuan sesaat, tetapi strategi jangka panjang membangun ekonomi desa berbasis pangan dan perikanan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk integrasi budidaya ikan dengan pertanian jagung agar lahan tidak produktif dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. Bupati menyampaikan pemerintah daerah tengah mendorong pembiayaan usaha produktif melalui skema kredit berbunga 0% guna membantu masyarakat memperluas usaha perikanan maupun pertanian. Anggota DPRD Sumatera Utara Rahmat Rayan Nasution menyampaikan apresiasi atas perkembangnya Pogdakan masyarakat Angkola yang dinilai mampu menjadi model ekonomi desa berbasis komunitas. Ketua Pogdakan masyarakat Angkola Herman

0: 5, anggota kelompok mulai merasakan manfaat ekonomi meski belum signifikan. Program ini juga menjadi lokasi praktik lapangan mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta yang tengah menjalani kegiatan PKL di wilayah Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, pisang kerah masuk dalam daftar buah penambah berat badan yang harus dihindari saat akan menurunkan berat badan. Buah berwarna kuning ini mengandung karbohidrat dalam jumlah melimpah. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung gula cukup tinggi yang dengan cepat bisa diubah menjadi lemak. Reputasi buruk pisang juga lantaran jumlah kalorinya yang lebih tinggi daripada kebanyakan buah lain. Seperti perbandingan, secangkir irisan apel mengandung sekitar 60 kalori. Sementara pisang dengan ukuran yang sama mengandung sekitar 135 kalori, 2 kali lipat dari apel. Di sisi lain, beberapa orang menyebutkan bahwa jumlah karbohidrat dan kalori pada pisang cocok sebagai kudapan yang mengenyangkan dan menyehatkan. Kandungan gula pada buah ini juga relatif rendah apabila dibandingkan dengan kebanyakan cemilan manis seperti permen dan kue. Lantas mana yang benar? Apakah pisang membantu menurunkan berat badan atau justru menaikkannya? Meski kaya akan karbohidrat, pisang bisa membantu menurunkan berat badan karena terdiri dari komposisi karbohidrat baik. Kandungan serat ini membantu tubuh lebih kenyang untuk waktu yang lama, sehingga mencegah seseorang mengunyah dan makan berlebihan. Serat juga membuat buah pisang bermanfaat menurunkan berat badan lantaran membantu meningkatkan metabolisme. Tak sampai di situ, pisang kaya akan nutrisi lain seperti potasium, magnesium, vitamin C, serta vitamin dan mineral lain untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Turut meningkatkan energi secara instan, pisang amat cocok dikonsumsi sebagai sarapan. Buah ini juga menjadi cemilan yang sehat untuk dimakan sebelum dan setelah berolahraga. Nah itu dia rekan Rau, ternyata khasiat pisang bisa menurunkan berat badan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. 105 FM.
2: This is the greatest.
3: Rekan Trow, minum segelas air lemon di pagi hari diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain berguna untuk mendetoksifikasi racun di dalam tubuh, air lemon juga diketahui mampu menjaga kesehatan kulit, pencernaan, dan lainnya. Ada beberapa manfaat utama air lemon yang tidak boleh dilewatkan, yaitu membantu memulai proses pencernaan di pagi hari, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, menghidrasi tubuh, dan meningkatkan kesehatan usus. Nah, itu dia Rekan Trow, beberapa manfaat minum air lemon bagi kesehatan menurut ahli gizi.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri.
1: ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.